0: untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year that

0: dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Melaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
1: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
2: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
5: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
4: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lende, R Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus

0: fokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
1: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
0: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
2: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
3: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
4: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN, Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Setiap goresan motif batik Papua begitu kaya dan syarat makna. Corak batik yang khas serta warna-warna yang ditampilkan menandakan identitas daerah tertentu dari tanah mutiara hitam tanah Papua. Tak terkecuali Biak memiliki makna filosofi yang tertuang dalam simbol, gambar, serta tulisan sebagai gambaran jati diri orang Biak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Salman Rumaikeu berikut ini selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Biak.
1: Kenal Jam Hias ini ada yang bercerita tentang daratan, tentang lautan, tapi juga ruang angkasa. Karena ada sebuah keyakinan bahwa ada hal-hal yang menyangkut rahasia hidup yang tidak bisa kita bicarakan atau tuangkan dalam bentuk tulisan kepada orang, cukup dengan makna simbol. Itulah yang dituangkan ke dalam batik. Jadi tipe orang Biak ini, kalau kita perhatikan baik, ini ada gelang di tengah, dan bagian bawahnya ini dinamakan kopuk, yang artinya bagian bawah terlihat pendek, dan dia menceritakan tentang generasi kekinian. Dia tidak bisa melepaskan diri dengan generasi terdahulu yang adalah bagian atasnya. Menceritakan tentang seorang kakak, seorang bapak, dan seorang kakek, orang di atas dia, toh tetap menjadi satu kesatuan yang utuh karena ada ikatan gelang. Ketika mereka bersatu, maka pasti ada kehidupan, ada bunyi. Karena bagi orang Biak, bunyi adalah kehidupan. Olehnya, struktur orang Biak selalu pasti beda.
0: Berbagai corak batik melambangkan keragaman budaya sebagai kekayaan yang patut dihormati, dihargai, dan dibanggakan. Seperti motif batik Biak yang berkaitan erat dengan wilayah budaya Saireri dan masih terbilang langka ditemukan.
1: Dalam simbol-simbol itu nanti dituangkan sebagai sastra lisan yang sifatnya kuno, tapi dapat dipahami oleh manusia pemilik itu sendiri. Seperti misalkan burung, atau biasa dituangkan ke dalam bodi perahu. Orang Biak kenal dua bagian besar, motif wairon dan motif mansusu. Teknik meletakkannya, terus di bagian perahu bagian mana yang harus diletakkannya, itu dijaga betul karena di sana ada komunitas simbol yang patut dipelihara, apalagi mengandung makna-makna filosofi yang dijunjung tinggi. Orang Biak punya motif, jujur saja, masih kaitan erat dengan wilayah budayanya, Saireri. Hanya sayangnya dalam produksi langka sekali dan ada digunakan oleh beberapa orang tertentu karena mungkin percetakan yang kurang.
0: Begitu banyak motif batik yang kita temui pada kain, tas, atau pakaian yang kita gunakan. Khusus ragam hias pada motif batik Biak terbagi dalam 3 aspek besar, yaitu daratan, air atau lautan, dan angkasa.
1: Ya, kalau kita bicara batik, berarti di sana kita ada lihat 3 aspek besar. Yang pertama adalah rajam hiasnya. Yang kedua, bagaimana orang Biak mendewakan air dan daratan. Maka dalam setiap batik itu pasti ada pesan pepohonannya, atau juga hasil karya di laut, hasil alam di laut seperti kerang, tetapi juga penguasaan kepada angkasa seperti burung. Nah, biasanya orang Biak itu dalam 3 aspek tadi lebih rangkum itu ke dalam 2 bagian terbesar dalam hidupnya adalah laki-laki dan perempuan, atau orang Biak kenal dengan istilah Snon Mabin. 3 aspeknya, bagaimana orang Biak melihat kehidupannya tergantung kepada daratan dan lautan atau air, kemudian angkasa. Nah, untuk angkasa kita biasa lihat ada burung-burung yang dituangkan ke dalam rajam hias. Kemudian buah atau pepohonan untuk daratan biasanya dituangkan juga ke dalam rajam hias. Kemudian juga hasil bumi yang ada di laut seperti ikan dan lain sebagainya.
0: Motif batik Biak yang digoreskan dalam simbol, gambar atau tulisan dapat bermakna sebagai rayuan ataupun larangan-larangan tertentu. Untuk motif air atau lautan, dapat berupa gambar kerang, cumi-cumi atau suntung, naga laut, dan lainnya.
1: Kita lihat reliefnya, kita pahami maksudnya apa. Bahkan ada yang bersifat rayuan, ada yang bernilai larangan, harus ditaati. Apalagi di situ kalau reliefnya menyangkut yang dituankan. Ada orang Biak kenal dengan istilah Fak Mambri, Raja Mias Mambri, Satria. Nah, itu berarti untuk barisan perang. Jadi setiap relief ada untuk peruntukannya. Kalau lautan terlepas dari kerang, kerang ini lebih banyak orang biar lebih menampilkan satu kerang yang namanya sanoni. Sanoni itu nanti kalau diproses menjadi gelang orang biar yang namanya samfar itu. Ada makna, ada kekayaan di dalam kerang itu yang dimaksudkan. Bahwa dari kerang ini saya akan mendapat sanoni namanya. Saya akan mendapat gelang kerang. Dulu itu syarat mutlak untuk posterin mas kawin. Tapi bukan gelang yang digambar, kerangnya, model kerangnya. Tuh, atau juga fara. Fara itu reliefnya itu kepada suntun. Suntun. Nah, yeah. Cantik yeah. Motifnya. Tapi di sana ada makna, banyak makna. Terkadang ada yang melihat itu sebagai dari sisi negatif, katanya maju mundur. Tetapi ada yang ketika dalam keadaan tertentu bagaimana mengeluarkan tinta hitamnya dan dia lolos dari sergapan. Nah, makna-makna filosofi ini kan terkandung di dalam dan susah untuk dipahami. Dan juga mungkin naga, naga laut. Itu biasanya adalah jam hiasnya ditulis. Sehingga ketika kalau kita berlayar, kita ya terhindar dari bahaya laut. Karena ya, orang biar yakin bahwa itu pemilik relief itu adalah Dewi Laut sendiri.
0: Setelah kita mengetahui beberapa motif air atau lautan, berikut ini adalah motif-motif dari daratan seperti korban atau naga daratan, pepohonan, dan lainnya.
1: Daratan ya, ada lagi. Kita bicara naga, kan kita bicara laut, tapi juga daratan ada kan. Jadi, terlepas dari pepohonan, tetapi juga orang biar punya pemahaman terhadap naga ini, ada satu yang di darat yang namanya korban. Itu naga yang bersejarah, yang itu tidak bisa dilihat sembarang. Jadi, bisa didewakan dalam relief untuk daratan. Kemudian, bentuk relief. Mambil kalau di depan rumah orang, kalau lihat ada relief itu, kita tahu bahwa siapa pemilik rumahnya, serata sosialnya. Dalam kampung itu atau lingkungan itu. Kalau pepohonan, kalau perhatikan ada motif yang susah untuk dipahami. Itu para leluhur orang bisa menjawab bahwa itu dedahanan-dedahanan yang sedang berjatuhan. Dan kami berpikir bahwa mungkin ada jawaban yang lebih pasti, tapi mereka menyembunyikannya dengan rahasia-rahasia hidup. Jadi ketika kalau kita tanya, pasti mereka bilang, itu ramsof, itu dedahanan dalam pepohonan yang berjatuhan. Atau mereka juga sering menjawabnya dengan gaya, itu gumpalan-gumpalan awan, mandepram-ram.
0: Burung cendrawasih yang disebut sebagai burung surga, serta burung kebanggaan orang Biak, yaitu burung mambrok, menjadi motif khas Biak dari aspek yang terakhir, yaitu angkasa.
1: Karena rajam hitam orang Biak lebih halus, sehingga kadang diabaikan dalam percetakan. Sekarang ada semangat orang Biak berbatik dengan bantuan teman-teman dari Jogja. Ada kebangkitan baru untuk para pekerja-pekerja seni kriya dalam dunia pembatik. Sementara berkembang, kita berharap akan melahirkan para pekerja batik untuk yang masing-masing yang akan datang. Lebih memperlihatkan indahnya batik orang Biak. Batik orang Biak terlepas dari tulisan-tulisan rajam hias tadi, mengandung makna filosofi, tetapi juga kalau kita bicara soal burung, orang Biak lebih suka pada burung cendrawasih, karena ada cerita masa lalu tentang burung suaruka ini pernah ada di Biak juga. Jadi, apapun motif orang Biak, pasti ada burung cendrawasih di sana. Ada juga, terlepas dari burung cendrawasih, orang Biak lebih suka burung kebanggaannya itu burung mambrok. Burung mambrok ini lebih kepada mahkotanya. Kalau kita bicara soal burung cendrawasih, kita bicara soal keluhuran jiwa kepada tiga unsur ya, sesama kemanusiaan, tapi juga kepada lingkungan alam tempat kita berada dan kepada dia, sang pencipta. Selain para surupawan, tetapi ternyata di sana kalau dalam bahasa Biak itu manbepor, berarti burung api selain burung surga ya.
0: Selaku Ketua Umum Dewan Kesenian Biak, besar harapan Pak Salmon agar kita bangga mengenakan batik sebagai jati diri bangsa, teristimewa generasi muda untuk mulai belajar mendalami ragam hias batik yang menyimpan berbagai pesan dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya.
1: Saya sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Biak Nufor melihat batik itu sangat istimewa. Batik itu dia berkisah tentang harga diri. Ketika menggunakannya kita merasa bangga. Apalagi sekarang menjadi sebuah kekayaan yang harus diwariskan turun-temurun untuk bangsa kita. Bagaimana itu hak milik bangsa Indonesia dan diperjuangkan untuk mendapat haknya dalam maksimum panjang. Untung sekali tanggal 2 Oktober ya tahun 2009 akhirnya UNESCO mengakui, menunjukkan kepada dunia bahwa ini harta terindahnya bangsa Republik Indonesia dan memiliki segmen-segmen ke daerah berdasarkan kearifan lokalnya, termasuk yang punya Biak. Jangan pernah bosan atau malu menggunakan batik. Untuk generasi muda harus mencintai batik, tetapi juga coba mendalami rajam hias, karena dalam batik yang syarat akan makna-makna simbol itu ternyata banyak filosofi yang tersembunyi.
0: Batik warisan leluhur, syarat filosofi, syarat makna. Mari terus cintai batik dengan bangga mengenakannya. Saya Eta Rumnefur, Syawima Kasumasa.

Randak atau tradisi injak piring adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Lewat tradisi ini, masyarakat suku Biak mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Uniknya, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Biak, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Biak atas kunjungan para tamu.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kenal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Biak Pagi ini, pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Hanif pamit dari ruang dekat Anda, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Pagi ini edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, rekan kami nantinya akan menemani siang hari Anda di Biak Siang ini dari pukul 10 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
0: Cica Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.
5: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you,

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

0: programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat ini saya Mary Mai kembali menemani Anda di akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026, ya. Ya, sekali di udara tetap di udara, ya, merdeka. Kita masuk di bulan Agustus, di mana sesaat lagi ya kita memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-81, ya. Ya, Prasatu dari Biak dengan program-program hiburan menemani Anda di akhir pekan. Saya Mary Mai bersama Anda.
1: 96,1 MHz Prasatu RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang pendengar. Kita bersama, masih bersama di acara Titip Tembang Siang ya. Seperti biasa di pesawat telepon 0822-5163-4612 ya. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia juga saya ucapkan untuk Anda yang hari ini berbahagia ya. Tepatnya tanggal 1 Agustus 2026. Selamat ulang tahun, panjang umur ya, sehat selalu ya. Ya, baik, kita bersama di Titip Tembang Siang. Silakan yang mau bergabung langsung saya nantikan di 0822 5163 dan juga 4612 ya. Yang mau bergabung silakan, saya Mary Mai, nantikan ada orang semua.

Ya, baik pendengar, selamat siang untuk Anda semua di manapun Anda berada. Terima kasih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Biak. Saya Mary Mai, masih temani Anda pendengar di acara Titip Tembang Siang ya. Dan Titip Tembang Siang saya juga masih nantikan Anda yang mau bergabung langsung di 082251634612. Selamat siang buat keluarga Fong ya, dan yang ada di seputaran papan kuning sana, ada Ibu Desi ya, selamat siang bersama keluarga, selamat menikmati akhir pekan. Ya, selamat siang juga buat Lucky Bilasi. Terima kasih, selamat siang sudah monitor Pro 1 RRI Biak ya. Halo adik Wabisar Milioku di tepian Danau Sentani. Ya, selamat siang, selamat berakhir pekan. Selamat siang juga buat Benz Mans di sana ya, di kota dolar sana. Oke, selamat siang buat dong semua. Masih saya hadirkan lagu-lagu di Titip Tembang Siang. Saya titipkan lagu ini buat dong semua yang lagi monitor siang hari ini di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak ya. Dan selamat menjalani aktivitas rutinitasnya di siang hari ini.

pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Ya, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar, dan selanjutnya bagi pendengar umat muslim di Kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu sholat zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Selamat siang dan selamat berapa saja di siang hari ini.

untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya akan kami hadirkan pada pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, jelang disampaikannya azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Dan selesai azan zuhur, kembali kami hadirkan hiburan dan juga informasi untuk Anda. Selamat siang, Syowi Kasumasa.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti hitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to
1: finish. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Sudah peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Tim Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus memudah.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Strover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, tapi memang ini kan ajangnya.
2: Kuatkan dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toto 2 Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat

0: Raih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
0: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Buku, meja, sering rusak, kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, seperti biasa di pesawat telepon 0822-5163-4612 di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Mary Mai, temani Anda semua di akhir pekan Sabtu, 1 Agustus 2026 ya. Selamat berbahagia untuk Anda yang berbahagia di hari ini. Iya, tak lupa juga saya ucapkan selamat berbahagia buat rekan saya, rekan sekerja, ada Mbak Ririn dan juga Mbak Oki Pinantoan yang tepatnya hari ini berulang tahun ya, 1 Agustus 2026 ya. Sukses selalu dan Tuhan selalu memberkati. Ya. Baik, masih lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Silakan yang mau bergabung, saya nantikan Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, silakan yang mau bergabung langsung di 2082516364612 ya. Saya Mary, nantikan silakan yang mau bergabung langsung saja di satelpon 0822-5163. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Detrika?
1: Iya.
0: Oke, okay, Detrik, silakan. Detrik, lagunya apa? Silakan. Cita-cita-ta. Oke, okay, judulnya apa? Di mana? Saya tidak kirim buat teman-teman kah? Oh, terima kasih Detrik di seputaran Bina Netra. Lagunya sakitnya tuh di sini. Waduh, di mana kah? Cepat diobati biar tidak terasa sakit ya. Oke. Okay. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung silakan 0822-5163-4612. Yang mau request juga lewat WA bisa di nomor yang sama 0822-5163-4612. Tapi jangan lupa dimonitor ya. Biar anak yang mau bergabung saya bisa mendengar suara Anda waktu Anda telepon ke WA, dan Anda pun bisa mendengarkan suara saya. Oke. Okay. Baik, ya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan yang mau bergabung.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
4: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya.
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Ia menyebutkan peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan terpilih Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun 2026. Dan pendengar mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin sore ini dan selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai.

0: Selamat sore pendengar, kita awali berita pertama. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor. Dorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD, disebutkan peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan pengembangan sektor unggulan. Tririan melaporkan.
1: Biak ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun lebih kurang, ya, ini ya, APBD-nya, 9,3 triliun lah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusat ini 700 miliar lebih. Nah, jadi sebetulnya dia memiliki potensi itu.
2: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini melibat tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya, ini dia birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
2: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan Menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
3: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah, tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya, kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui, dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang sudah kita katakan. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikut terkait PAD kita ini harus lebih baik lagi.
2: Diketahui kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja. Salah satunya akan meninjau Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Ririan melaporkan.
0: Pendengar, sinergi lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui WhatsApp dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tahun 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
5: Kita mau generasi biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
6: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
4: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
7: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
4: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TKSD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara sebanyak 36 siswa SMA SMK yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Biak Numfor tahun 2026. Tengah berlatih di Pulau Numfor. Seperti apa persiapannya selama ini? Berikut wawancara Oki Pinantoan dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Biak Numfor, Ibda Sakarias Nifmakosu.
9: Mendengar jelang pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang dipusatkan di Pulau Nufor tahun 2026 ini, seperti apakah kesiapan dari tim Paskibraka Kabupaten Biak Numfor? Saya bersama Ketua PPI atau Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibda Zakaria Nifmas Kosu. Saya langsung saja, Pak Saka, ini hingga saat ini yang tengah dilakukan dan untuk pasukan ataupun dari Paskibraka Biak Numfor jelang pelaksanaan upacaranya. Silakan.
10: Baik, untuk menjelang persiapan tanggal 17 Agustus di Kepulauan Numfor, saya selaku Ketua PPI Satarian Poskosu bersama rekan-rekan PPI dan juga para pelatih yang lain sudah mempersiapkan para putra-putri terbaik untuk mempersiapkan menjelang 17 Agustus untuk mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten Biak Numfor yang disatkan di Pulau Numfor. Kesiapan kami sudah siap untuk mengibarkan bendera merah putih, di mana pasukan 17 dan pasukan 8 kami sudah siapkan. Cuma hanya kendalanya pasukan 45 yang belum bergabung dengan kami di Pulau Numfor, dikarenakan karena waktu dan transportasi yang belum bisa mereka datang ke Pulau Numfor.
9: Untuk para siswa atau putra-putri yang masuk dalam Paskibraka ini, apakah semua terwakilkan dari Pulau Numfor ataupun ada yang dari kota Biak, berapa banyak, kemudian sejak kapan mereka sudah mulai latihan awal di lokasi?
10: Baik, untuk kesiapan kami memang membagi dari Pulau Numfor sebanyak 18 orang dan juga dari Biak sebanyak 18 orang. Jumlah seluruhnya adalah 36 orang. Dan kesiapan kami untuk latihan sudah kami gabungkan menjadi satu di Pulau Numfor ini sejak bulan Juli. Sejak bulan Juli tanggal 22 kami sudah bergabung untuk melaksanakan latihan bersama dengan untuk kesamaan gerakan yang selama ini kami siapkan.
9: Dari Juni ya atau Juli?
10: Juli.
9: Tapi untuk pelatihan yang khusus ya anak-anak Numfor itu sudah dari kapan, Pak?
10: Untuk kesiapan kami di Pulau Numfor ini sudah mulai dari tanggal 7, di mana adik-adik ini belum disiapkan sama sekali, belum disentuh. Sehingga kami harus datang lebih awal untuk mempersiapkan diri mereka, menyamakan gerakan dengan adik-adik dari kota.
9: Pasaka, itu ada kendala tidak di lokasi atau tempat untuk pelaksanaan upacara ataupun juga terkait gerakan ataupun ada formasi terbaru atau sama?
10: Bagi kami bahwa gerakan itu tidak ada perbedaan, sama saja, yang karena mereka juga dilatih oleh para purna-purna yang baru, yaitu Purna 25, sehingga gerakan atau kesamaan itu disamakan dengan kota, sehingga tidak mempersulit bagi kami untuk menyamakan gerakan. Yang pertama. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di Numfor itu sebenarnya tidak secara kita lihat bahwa semua itu membaik, semuanya baik, berjalan yang baik karena ada dukungan dari pemerintah, sehingga kami bisa latihan dengan baik. Untuk sementara ini kami belum latihan di lokasi dikarenakan kesiapan lokasinya belum siap, terutama tiang bendera, sehingga kami gunakan ala lapangan yang lain untuk samakan gerakan dengan pasukan 8 yang lain, yaitu dari TNI.
9: Jadi adik-adik ini mereka ditempatkan di satu lokasi atau seperti apa?
10: Ya, kebetulan mereka ini ditempatkan dalam satu lokasi, sama seperti di Bromsi juga di SMP Negeri 1 Numfor, karena lokasi ini aja yang bisa menampung mereka sekian banyak orang yang ada.
9: Kendala non-teknis tidak ada ya, Pak?
10: Sementara berlancar karena dukungan-dukungan yang diberikan baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya mendukung kami semua.
9: Pelatih kurang lebih ada berapa selain itu totalnya?
10: Kami di sini pelatih dari TNI berjumlah 4 orang, terus dari saya sendiri Ketua PPI dan juga mewakili anggota PPI ada sekitar 5 orang.
9: Terakhir apa Pak Saka yang mau disampaikan, khususnya memberikan motivasi bagi anak-anak atau orang tua ya yang lagi mendengarkan ini, orang tua dari putra putri?
10: Baik, terima kasih Mbak Uki. Saya ucapkan kepada orang tua yang mana anak-anaknya yang sudah dipercayakan kepada

0: Indonesia yang mana sudah memberikan kepercayaan kepada kami Purna Paskibraka Indonesia untuk membina adik-adik ini. Terima kasih Mbak Oke.
1: Baik, terima kasih Pak Saka.
2: Peringat mengakhiri buletin berita daerah Biak, saat ini kita kembali dengarkan wawancara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor. Seperti apa kunjungan yang dilakukan? Kita ikuti dalam wawancara khusus berikut ini bersama reporter Tri Rian dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
3: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja hari ini di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kunjungan ini menjadi bagian penting agenda pemerintah pusat untuk melihat secara langsung terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dan selama di Biak ini, dijadwalkan akan melakukan sejumlah agenda penting bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Lantas, apa saja agenda dan pesan penting Menteri Dalam Negeri dalam kunjungan kerjanya? Saat ini saya bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian.
4: Melalui kunjungan ke Biak ini Pak, tujuannya seperti apa, kemudian apa yang diharapkan oleh kunjungan ini?
5: Yang pertama, saya datang ke sini untuk melakukan sosialisasi. Saya bersama Direktur di Dukcapil, Kemendagri, sosialisasi untuk e-government, digitalisasi pemerintahan. Yang di tahap awal adalah melakukan update bantuan sosial agar tepat sasaran dengan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat ya, yang akan nanti diperkenalkan di sini, yang itu terintegrasi antara data di Kemendagri Dukcapil dengan data Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, kemudian ATR BPN pertanahan ya, kemudian data dari polisian mengenai kendaraan, kemudian data-data yang lain ya, pendidikan misalnya. Itu nanti kita bisa dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih akurat ya, siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak. Karena di beberapa tempat yang sudah kita coba, ada cukup besar ya, cukup banyak yang sebetulnya orang yang nggak layak lagi menerima bantuan. Contohnya dulu dia mungkin masuk kelompok yang tidak mampu, tapi setelah itu dia ikut menjadi aparatur sipil negara, menjadi PNS, otomatis dia tidak berhak untuk menerima bantuan lagi. Sebaliknya ada yang sebetulnya berhak menerima bantuan, masuk dalam kelompok namanya desil 1 sampai desil 4 ya, yang itu wajib untuk menerima bansos, tapi dia tidak menerima, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk non tunai beras misalnya. Nah, dengan dilakukan update ini, kita harapkan termasuk di Biak tepat sasaran. Nah, perintah dari Bapak Presiden, kita sudah coba di Banyuwangi yang pertama, sukses, kita bisa membuat lebih akurat penerima bantuannya, sehingga Kemensos bisa menyampaikan apa bantuan, pemerintah provinsi menyampaikan program bantuannya tepat sasaran. Kemudian berkembang ke 43 daerah, diantaranya kalau di Papua, seingat saya di Sorong, Manokwari. Nah, setelah itu perintah Pak Presiden, dalam paling lambat dalam akhir Agustus, tambah lagi 100 lagi daerah. 100 daerah lagi yang untuk diupdate dengan sistem itu, sistem e-government itu. Di antaranya adalah di Jayapura, Merauke, dan di Biak. Maka saya datang ke Biak ini untuk menyampaikan kepada informasi awal kepada jajaran OPD ya, yang saya harapkan nanti bisa mendukung. Nanti ada tim yang akan turun ke sini melatih ya, nanti melibatkan mungkin kepala desa atau kepala kampung ya, melibatkan posyandu, karena nggak semuanya bisa menggunakan handphone kan ya, sehingga kita harapkan dibiayain nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah bantuan dari pemerintah provinsi ya, ataupun kabupaten, itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran ya. Nah, yang kedua, saya datang sini juga sekaligus dialog tadi untuk mengetahui problem atau program masalah-masalah yang ada di Biak, termasuk

0: diantaranya juga mendorong agar biak juga lebih berkembang ke depan. Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat, birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya ini biak birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah. Kira-kira begitu, rugi sendiri. Tadi kenapa saya berpikir demikian, karena di biak ini dari 1,3 triliun APBD, tiadanya hanya 35 miliar. Kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya ya, itu dari 10 triliun lebih kurang APBD-nya, 9,3 triliun itulah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusatnya 700 miliar lebih. Nah, jadi sebetulnya biak memiliki potensi itu. Kenapa? Karena alamnya kan, wisata alamnya luar biasa di sini. Saya datang sini diantaranya karena itu. Wisata alamnya luar biasa. Kemudian juga ada potensi kelautan, perikanan. Ya, belum itu tangkap, belum yang budidaya. Karena airnya sini semua bersih. Jernih untuk tambah udang, untuk tambah ikan. Semua sangat berpotensi. Belum lagi produksi kelapanya juga banyak. Ini yang alami aja. Padahal ada program hilirisasi kelapa. Di Maluku Utara dilakukan. Kenapa? Karena gubernurnya, Ibu siapa? Sherly, welcome. Dia malah agresif sekali untuk mengundang Pak Menteri Pertanian dan investor yang datang. Disiapkan tempat segala macam. Nah, saya berharap juga biak juga para birokratnya jangan santai-santai ya, lebih agresif untuk membuat biak bisa berubah lebih baik, meskipun sekarang saya lihat lebih banyak yang lebih baik ya, kemudian dibanding waktu saya Kapolda dulu 2012-2014. Nah, kemudian tadi kita juga membahas mengenai masalah kampung nelayan. Saya dengar ada 11, bagus, tapi jangan diam saja. Jangan hanya biarkan KKP bekerja, Kementerian KKP, Kementerian Kelautan. Kita harus bisa menangkap peluang dari 11 kampung nelayan ini, ya. Apa yang kira-kira bisa diperoleh, dibuat oleh Pemda untuk membuatnya menjadi lebih bernilai. Misalnya buat restoran kek atau apa kek, ya. Membuat di antaranya misalnya mengundang bekerja sama dengan KKP, mengundang investor untuk hilirisasi perikanan, pabrik tepung ikan misalnya, atau pabrik pengalengan ikan, daripada jual ikan dari kampung nelayan dapat terus jual mentah-mentah ke tempat lain, ke Surabaya saya dengar tadi. Ya, kenapa nggak dibuat sendiri pabriknya di sini? Itu akan ada lapangan kerja, setelah itu kan dapat pajak lagi untuk PAD yang cuma 35 miliar. Tadi kita disebutkan juga soal belanja pegawai, kita bahas. Dan sekolah rakyat juga ada satu rencana bagus ya, di sini. Tapi betul-betul sekolah rakyat ini, harapan Bapak Presiden ini nilainya sangat mulia sekali. Beliau peduli sekali kepada rakyat yang sulit gitu ya. Kalau dia pemulung, jangan sampai anaknya jadi pemulung. Nah, maka sekolah rakyat ini dibangun agar pemerintah daerah juga mendukung dan bantu carikan betul target anak-anak yang betul-betul kelas bawah, namanya desil 1, desil 2 ya, 20% masyarakat yang paling miskin anaknya masuk, jangan nanti ditempati diisi oleh anak-anak yang orang mampu, karena sekolahnya pasti bagus kan nanti itu. Sama itu tadi saya sampaikan ada satu program lagi, bedah rumah. itu programnya Pak Menteri PKP Pak Ara, dan itu selalu beliau tanam sama saya. Kemarin saya ke Jayapura, ke Skow, Amomoso, bedah rumah di sana. Nah, di Biak ini saya tadi untuk sampaikan sama Pak, saya dengar 100, enggak, setahu saya 300 rata-rata, bisa naik 500, bahkan kalau mengusulkan 1000 juga oke. Saya nanti akan sampaikan kepada Pak Ara Sirait, tapi yang penting datanya by name, by address, betul-betul orang yang memerlukan itu rumahnya, artinya tidak layak huni, dan itu anggarannya 20 juta per rumah, kan lumayan 20 juta rupiah, kalau 1000 kan 20 miliar, daripada menggunakan APBD. Nah, itu agak berguna untuk rakyat juga. Yang terakhir, ya saya juga datang ke sini itu mendampingi istri saya ya, Ibu Tri Tito, dia ketua wanita Selam Indonesia. Setiap tahun dia selalu buat acara menjelang 17 Agustus menyelam di mengibarkan bendera di bawah laut dengan menyelam. Dulu pernah di Manado ya. Kemudian pernah juga di apa di Bali ya. Kemudian juga yang tahun lalu di Maluku Utara. Kalau mungkin ingat ada video yang viral, gubernurnya Ibu Sherly pakai pakaian putri duyung itu, membawa bendera merah putih. Nah, kali ini istri saya memilih Biak. Kenapa Biak? Karena ya jujur, karena kami pernah dinas di Papua. Dia ketua Bayangkari dulu, selalu tempat favorit dia adalah Biak. Dan samping itu, kita juga ingin memperkenalkan Biak. Dari video itu nanti di-blast secara nasional, kemudian juga ke internasional, jaringan internasional, supaya nanti orang tahu potensi keindahan alam di Biak. Saya kira itu.
1: Terima kasih Pak Menteri, dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian.
2: Dengar sekian buletin berita daerah Biak edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPPR RI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Ciowi Kasumasa.

0: Biak sore ini, biak mandira ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan rasa menyatu dengan alam.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz menemani Anda di akhir pekan Sabtu. Pendengar, akhir pekan Sabtu tapi di suasana awal bulan ya, di 1 Agustus 2026. Iya, kita sudah mulai memasuki bulan ke-8 pendengar di 2026 di hari ini ya, di tengah cuaca yang sore ini sangat cerah ya, setelah tadi pagi sempat mendung, sempat gelap, sempat hujan. Dan akhirnya siang hingga sore ini cuacanya cukup cerah ya. Untuk Anda yang mungkin ingin memanfaatkan waktu untuk berolahraga di sore hari ini ya, mungkin sekedar jalan sore atau mungkin bersepeda, jogging ya, ini kayaknya waktu yang tepat sekali karena cuacanya cerah ya. Walaupun kalau kita lihat di langit ya sedikit-sedikit berawan. Menemani Anda sore ini pendengar, rangkaian musik dan informasi kami hadirkan menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya, di akhir pekan Sabtu, weekend perdana di bulan Agustus. Informasi menarik kami hadirkan untuk Anda pendengar di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 15:48. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga ini kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai hari ini 1 Agustus 2026. Di mana penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan juga arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Di mana VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, melalui siaran persnya Sabtu hari ini, 1 Agustus 2026, menyampaikan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia, serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana area manager communication relation and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku mulai melalui SPBU ya per 1 Agustus 2026 yakni untuk Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liternya menjadi Rp18.700 per liter. Sedangkan Pertamax RON 92 ini turun dari Rp16.650 per liternya menjadi Rp16.300 per liter. Dan untuk Pertamina Dex ini tetap ya dengan Rp21.150 per liter dan Dex Lite juga tetap di harga Rp20.150 per liternya. Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku. Dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5%. Saat informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar, di mana Pertamina Patraniaga turunkan harga Pertamax per hari ini 1 Agustus 2026. Menemani Anda pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Beberapa lagu pilihan masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda di weekend kali ini.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mat? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat-muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
3: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Mbak Salamah ya, dengan penjaga hati pendengar. Saat ini pukul 16.12 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda pendengar di rangkaian musik dan informasi. Masih menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandiri ini, bersama kami Pro 1 RRI Biak. Satu informasi masih mengutip dari laman rri.co.id pendengar, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tuku Rifki Harsya ini mengatakan sektor ekonomi menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut melampaui target pemerintah yang ditetapkan sebanyak 25,5 juta pekerja. Di mana Rifki mengatakan realisasi penyerapan tenaga kerja ini mencapai 107% dari target, dan capaian itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif terus berkembang sebagai penggerak perekonomian nasional. Ia menjelaskan pelaku ekonomi kreatif ini ternyata didominasi oleh Gen Z ya, atau generasi Z, dan juga milenial. Selain itu, mayoritas pelaku sektor tersebut juga merupakan perempuan. Di mana dari data tersebut yang menarik adalah pegiat ekraf adalah 63% Gen Z dan milenial dan 58% perempuan. Artinya sektor ini sangat inklusif. Menurut Rifki, besarnya peran generasi muda ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi subsektor baru untuk berkembang lebih cepat. Bahkan pihaknya melihat selain 7 subsektor prioritas, ada 2 subsektor yang juga berkembang sangat pesat, yaitu teknologi baru dan konten digital, di mana keduanya berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Ia menjelaskan penyerapan tenaga kerja menjadi satu dari 4 indikator kinerja utama Kementerian Ekonomi Kreatif, dan indikator lainnya meliputi realisasi investasi, nilai ekspor, dan juga kontribusi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan dari sisi investasi, target sektor ekonomi kreatif pada 2025 ini ditetapkan sebesar 136 triliun rupiah dan realisasinya sendiri mencapai 134% dari target yang telah ditentukan. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif juga menyumbang sekitar 12% terhadap total ekspor non-migas Indonesia. Menurutnya, pencatatan saat ini masih terbatas pada ekspor barang fisik melalui jalur laut dan udara, dan pemerintah berencana akan mulai menghitung ekspor jasa digital agar kontribusi ekonomi kreatif ini tergambar lebih menyeluruh. Satu informasi mendengar, di mana Menteri Ekonomi Kreatif ya menyebutkan bahwa ekonomi kreatif ini menyerap 274 juta tenaga kerja dan didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan hingga nanti jelang pukul 17, dan masih dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Ya, mendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi. Kali ini mendengar saya punya satu informasi dari kuliner khas Indonesia yang mendapat pengakuan ya sebagai kue ikonik dunia. Di mana kekayaan kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional. Nah, kali ini kue lapis ini berhasil masuk dalam daftar kue paling ikonik di dunia versi Taste Atlas, sebuah panduan kuliner global yang kerap merilis daftar makanan terbaik dari berbagai negara. Iya, masuknya kue lapis ke dalam daftar tersebut ini menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia punya cita rasa dan keunikan yang mampu bersaing di kancah internasional. Kue lapis ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang telah lama dikenal di Indonesia, di mana sesuai dengan namanya ya, kue ini memiliki lapisan-lapisan tipis dengan tekstur lembut kenyal serta cita rasa manis yang khas. Dan umumnya kue lapis ini dibuat dari tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan pewarna alami maupun pewarna makanan. Proses pembuatannya dilakukan secara bertahap dengan mengukus setiap lapisan demi lapisan hingga menghasilkan tampilan yang cantik dan menarik. Di mana Taste Atlas sendiri memasukkan kue lapis Indonesia ke dalam daftar kue paling ikonik di dunia berkat cita rasa, tekstur, dan nilai budayanya. Daftar tersebut berisi berbagai jenis kue tradisional dari berbagai negara yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam dunia kuliner. Pengakuan ini pun semakin memperkuat posisi kuliner Indonesia sebagai salah satu kekayaan budaya yang patut dibanggakan di tingkat internasional. Iya, di berbagai daerah di Indonesia, kue lapis ini hadir dengan beragam variasi ya. Ada yang menggunakan warna-warni cerah, ada juga yang mempertahankan warna alami dari bahan-bahan tradisional. Selain kue lapis tepung beras, masyarakat juga mengenal lapis legit yang memiliki karakter berbeda. Meskipun sama-sama memiliki bentuk berlapis, namun lapis legit ini menggunakan bahan dan teknik pembuatan yang berbeda, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih padat dan kaya rasa. Ya, kue lapis tidak hanya dinikmati sebagai cemilan sehari-hari, tapi juga disajikan dalam berbagai acara keluarga, perayaan hari besar, hingga upacara adat di sejumlah daerah. Keberadaannya yang telah bertahan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kue lapis ini bukan sekedar makanan, namun bagian dari warisan kuliner Indonesia yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Masih menemani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Nanti tepat pukul 17 kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta untuk menemani Anda di sore hari ini. Masih di Biak Sore Ini, Biak Mandiri Ini, bersama kami Pro 1 RRI Biak.

bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran atau dan juga pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Meutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Informasi beredar terkait Komdigi akan menerapkan aturan balik nama HP bekas dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian cek fakta, pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Bohongnya besar, jujurnya kecil,

penebangan hutan secara liar. Berhenti merusak alam sebelum alam

Di Papua ada salah satu souvenir kerajinan tangan yang terbuat dari akar bahar. Anda tahu tidak apa itu akar bahar? Walaupun namanya akar bahar, namun akar bahar bukanlah jenis tanaman laut, melainkan termasuk jenis anthozoa atau hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Akar bahar termasuk dalam jenis koral. Dalam bahasa Inggris, akar bahar disebut sebagai black coral atau the thorny corals. Seperti jenis koral pada umumnya, akar bahar juga berperan dalam penyerapan karbon dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut kecil dalam berlindung dan berkembang biak. Walaupun masuk dalam jenis hewan laut, namun akar bahar punya karakter yang unik, yaitu tidak memiliki sistem pernafasan dan peredaran darah, dan tidak memiliki sistem pembuangan sisa pencernaan. Bentuknya yang menyerupai akar berwarna hitam legam ini membuatnya banyak diburu untuk dijadikan aksesoris seperti gelang atau cincin. Bahkan aksesoris berbahan akar bahar dipercaya dapat melindungi diri dari gangguan roh jahat dan mendatangkan kebaikan serta keselamatan bagi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Oke, pendengar masih menemani Anda bersama kami Prosater RIB ya. Pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih di Green Radio, pendengar. Ya, di tengah cuaca yang saat ini cukup ekstrim ya. Panasnya sangat-sangat panas sekali beberapa minggu terakhir ini. Biasanya banyak di antara kita yang akan mencari cara bagaimana membuat rumah terasa sejuk. Agar tidak mengandalkan kipas angin ataupun AC, nah kita bisa nih menempatkan tanaman hias di dalam maupun di pekarangan rumah yang bisa menjadi salah satu solusi alami untuk menyejukkan udara. Dimana beberapa jenis tanaman hias, pendengar, diketahui mampu menyerap hawa panas serta menciptakan suasana yang lebih sejuk. Karena itu memilih tanaman hias yang tepat ini bisa menjadi langkah sederhana untuk membuat hunian kita terasa lebih sejuk ketika cuaca terik seperti saat ini. Iya, beberapa tanaman hias yang bisa menyerap panas, pendengar. Yang pertama ada lidah buaya. Iya, lidah buaya ini menjadi jenis tanaman hias yang bisa kita letakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini juga bisa menyerap panas dan membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Lidah buaya ini tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan tidak membutuhkan banyak air. Nah, tidak heran kalau tanaman ini tumbuh subur di daerah panas ya. Jadi bisa kita manfaatkan juga sebagai tanaman hias di dalam rumah dan ini bisa membantu membersihkan udara ya dan membuat rasa sejuk di dalam rumah. Selain lidah buaya, masih seputar lidah. Kali ini ada lidah mertua. Iya, tanaman lidah mertua atau Sansevieria ini dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor. Tanaman ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya. Selain itu, tanaman hias Sansevieria ini cukup diminati di Indonesia karena bersifat mendinginkan. Ya, kalau biasanya lidah mertua itu panas, nah lidah mertua yang ini ya, ini cukup mudah dirawat dan tidak perlu sering disiram, tapi bisa mendinginkan suasana rumah. Berikutnya ada juga peace lily ya, atau lili perdamaian. Ini juga bisa menyerap panas dalam ruangan, di mana tanaman bernama Spatifilium ini akan mengeluarkan uap air yang membantu menciptakan kelembaban di dalam ruangan. Di mana peace lily ini tumbuh dengan baik di area yang menerima sedikit cahaya, namun peace lily juga membutuhkan penyiraman yang cukup sering. Berikutnya ada palem areca. Nah, palem areca atau dikenal sebagai palem kuning, ini tanaman hias yang sangat populer juga di Indonesia. Tanaman hias dengan sebutan lain Dapsis lutescens ya. Ini memiliki sifat mendinginkan. Tanaman ini membantu mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembaban. Palem kuning ini juga membutuhkan banyak sinar matahari tetapi tidak langsung supaya dapat tumbuh subur dan tanaman ini juga mudah dirawat. Masih seputar dari palem, kita ke pakis. Ada juga pakis Boston ya. Pakis Boston ini juga biasanya dijadikan sebagai tanaman hias di dalam maupun jadi tanaman gantung. Ini salah satu fungsi tanaman Neprolepis exaltata ini adalah mempertahankan kelembaban udara. Dan untuk menjaga kesuburannya, pakis Boston ini membutuhkan banyak cahaya dan penyiraman yang cukup sering. Itu dia beberapa tanaman hias, pendengar, yang bisa Anda letakkan di dalam rumah ya, ataupun di pekarangan rumah, yang bisa membantu menyerap panas ya di tengah cuaca yang memang beberapa hari terakhir ini sangat-sangat panas dan bisa membantu membuat rumah terasa lebih sejuk. Satu tembang terakhir untuk rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan, satu dari Bring It Home dengan Anjani saya hadirkan untuk Anda. Selepas ini kami akan menghadirkan untuk rangkaian religi islami jelang selawat Nabi

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk kita jelang selawat Nabi di pukul 18:01 dan beduk serta azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar, kami masih menemani Anda terus di program Biak Sore ini, Biak Mandiri ini.

أشهد أن لا إله

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi layanan masyarakat.

0: Baik, benar. Masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan masih menemani Anda di akhir pekan Sabtu di 1 Agustus 2026. Saat ini mendengar pukul 18 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di sore ini pendengar dengan menghadirkan satu buah pengumuman. Ya, pengumuman berasal dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor tentang jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Yang pertama pendengar, untuk kegiatan gerak jalan ketepatan waktu untuk tingkat SD sederajat pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur, lokasi start di lapangan Hoki Mandala dan lokasi finish di lapangan Cendrawasih. Dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Untuk tingkat SMP sederajat pada hari Rabu 5 Agustus 2026 waktu start pukul 13 waktu Indonesia Timur, lokasi start Taman Segitiga Yafdas, lokasi finish Lapangan Cendrawasih dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Kabid OR Dispora. Untuk tingkat SMA, SMK sederajat dan perguruan tinggi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 waktu start pukul 13 waktu Indonesia Timur, lokasi start Taman Segitiga Yafdas dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Brida dan Sekretaris Dispora. Untuk tingkat umum atau semua kategori selain kategori pelajar dan mahasiswa, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan lokasi start Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris Dinas Pendidikan. Untuk Karnaval Jalan tingkat PAUD dan TK pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan lokasi start Jalan Selat Makassar, Kelurahan Pandoi dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Dispora. Untuk Karnaval Jalan tingkat SD dan SMP, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan lokasi start Lapangan Mandala, lokasi finish Lapangan Cendrawasih dengan penanggung jawab Kepala Brida dan Sekdisdik. Untuk Karnaval Jalan tingkat SMU, SMK sederajat, perguruan tinggi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur dengan lokasi start Lapangan Mandala dan lokasi finish Lapangan Cendrawasih. Penanggung jawab Kepala Dinas Pertanian, Sekdispora dan Kabid OR Dispora. Untuk Parade Budaya Nusantara pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur, lokasi start di Lapangan Mandala dan lokasi finish di Lapangan Cendrawasih dengan penanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Brida dan Kabid OR Dispora. Untuk persyaratan, untuk gerak jalan, tiap regu terdiri atas 18 orang pasukan ditambah 1 orang komandan regu. Anggota regu adalah benar-benar siswa atau mahasiswa aktif di sekolah atau kampus bersangkutan. Untuk tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi, sekolah atau kampus dapat mengirim maksimal 2 regu tiap kategori selama memenuhi persyaratan. Bagi sekolah atau kampus yang jumlah regu calon peserta lomba gerak jalan lebih dari 2 regu tiap kategori, dapat berkoordinasi dengan panitia seksi lomba. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Untuk Karnaval Jalan, peserta adalah lembaga pendidikan. mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi termasuk SLB dan madrasah dan pondok pesantren. Bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dan dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah atau visi misi Pemda Biak Numfor. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Alamat pendaftaran, Seksi Lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Untuk Parade Budaya Nusantara, peserta umum, lembaga pemerintah atau swasta, BUMN, BUMD, TNI Polri, lembaga lainnya, parpol, ormas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Biak. Bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah atau visi misi Pemda Biak Numfor. Hal-hal lain dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Alamat pendaftaran Seksi Lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor atau GOR Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih dan sekian info layanan masyarakat untuk sore ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Seberapa sering kamu menggunakan media sosial? Hati-hati, jangan sampai kecanduan. Karena ternyata sosial media juga harus punya batasan. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan kesepian. Bahkan menurut Center for Mental Health UK, media sosial ternyata akan lebih mudah menyebabkan kecanduan daripada rokok dan alkohol. Bahayanya, saat kepuasan tidak dialami, seseorang akan menginternalisasi keyakinan bahwa hal ini disebabkan karena dirinya tidak populer ataupun unggahannya yang tidak menarik. Ketidakpuasan ini memperkuat perasaan cemas dan juga kesepian. Penggunanya akan terus berusaha untuk menampilkan unggahan-unggahan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain.

0: mencurigakan yang akan dikirim ke alamat penerima atas nama DA dan Kodairal 11 Merauke Laksamana Muda TNI Joko Andrianto dalam konferensi persnya mengatakan Asintel Kodairal 11 bersama tim gabungan melakukan penjajakan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Paket dikirim ke alamat tujuan dan pada pukul 18.50 tim bersama penerima membuka paket tersebut.
1: Tim kami membuka salah satu paket dan menemukan rokok non cukai yang diduga ilegal. Kemudian sekitar pukul 20.15 tim melakukan pendalaman dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 94 dus rokok. Ini kurang lebih kalau dalam bentuk pak itu 75.520 bungkus rokok.
0: Pendalaman dilanjutkan hingga pukul 20.15 WIT, tim melakukan penggeledahan dan menemukan total 94 dus rokok non cukai. Pada pukul 21.15 WIT, seluruh barang bukti disita dan dibawa ke Mako Kodairal 11 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui data barang bukti berjumlah 94 dus berisi 75.520 bungkus rokok dengan estimasi nilai 18.000 per bungkus dengan total 1.359.360.000 rupiah dengan merek masih dalam proses pengecekan detail oleh tim. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Kita ke Papua Tengah, Saudara. Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Melalui pelayanan yang menjangkau seluruh siklus hidup, kader diharapkan mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
3: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarjo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
4: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama keterampilan 25 keterampilan dasar, ya, pelayanan 25 keterampilan dasar Posyandu ini. Posyandu yang sekarang ini, Posyandu berbasis ILP, integrasi layanan primer. Di situ diharapkan kami sebagai kader, kalau selama ini terus terang saja, kami di Posyandu Mawar Merah sementara ini masih melayani kegiatan penimbangan bayi dan balita. Tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, yang berakhir pada sore hari ini juga, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, program ini ya, jadi kami akan mencoba melakukan Posyandu berbasis siklus hidup.
3: Marsini menambahkan kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, kader Posyandu Mawar Jingga Bumi Wonarjo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
5: Kalau untuk stuntingnya, untuk selama ini sudah ditangani, dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan. Turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting, dan kami melaporkan ke puskesmas, dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
3: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan sarana posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Ia menyebut peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Laporan Tri Rian.
6: Biak ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun lebih kurang, ya, ini ya APBD-nya, 9,3 triliun itulah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusat kan 700 miliar, lebih. Nah, jadi sebetulnya dia memiliki potensi itu.
7: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat birokrat. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya ini biak birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
7: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
8: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah, tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa. Menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR, tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui, dari PAD kita sekitar 35. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang sudah kita tercapai. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikut PAD kita ini harus lebih baik lagi.
7: Diketahui kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja. Salah satunya akan meninjau Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Ririan melaporkan.
2: Saudara, SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri atau prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agus Tanawani.
9: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siswa yang mengikuti prakerin berasal dari berbagai program keahlian yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Kegiatan praktek dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Samuel Numberi berharap para siswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah sekaligus menambah pengalaman kerja selama berada di lapangan.
10: Iya, yang menjadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para siswa yang pertama itu manfaatkanlah peluang ini dengan baik karena selama kelas 10 dan kelas 11 itu sudah dapat materi hari ini dalam pelepasan ini itu melepas untuk kegiatan praktek di setiap instansi yang sudah ditunjuk. Untuk itu pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan. Sehingga apa yang didapat itu menjadi bekal untuk di dunia kerjanya nanti pada saat siswa-siswi sudah lulus ujian nanti.
9: Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA-SMK Pelipus Wairara yang menegaskan bahwa prakerin merupakan implementasi kurikulum SMK untuk membekali siswa dengan kompetensi kerja dan mendorong lahirnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
11: Sesuai dengan kurikulum vokasi bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata. Diharapkan juga bahwa melalui PKL ini, para siswa sekalian itu mempersiapkan diri untuk kemudian masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, program ini sangat baik sekali untuk diseriusi oleh para siswa selama masa PKL nanti di dunia kerja.
9: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, mengatakan seluruh peserta telah dibekali kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Ia juga mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik sekolah selama menjalani praktek.
12: Pertama kepada dunia usaha industri, bahwa SMK Negeri 1 Agribisnis ada di kabupaten ini. Anda semua merupakan pilar-pilar putra-putra terbaik. Buktikanlah

0: Sebentar Anda semua, pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan identitas kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan permalukan institusi sekolah ini, tapi baik kalian harus kembangkan ke depan. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini lebih bangga karena memiliki anak-anak yang siap pakai di lapangan.
1: Acara pelepasan dihadiri Kepala Distrik Engkai Sierra Komperda Musineri serta perwakilan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke. Kita menuju ke Bovendigul, Saudara. Rapat kerja daerah Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilu 2029. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Rapat kerja daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan termasuk pemilu 2029. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut, dalam kesempatan itu Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua Selatan Jeff Tayadi Putra menyampaikan jumlah arah

0: pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama. Ia menilai kekuatan Partai Nasdem terletak pada soliditas kepengurusan dari tingkat kabupaten hingga tingkat kampung.
1: Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Sayap DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul, untuk menjalankan tugas dan misi partai dalam melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia sebagai yang termaktub dalam manifesto politik Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah perjuangan kita, selamat bekerja dan berbakti kepada rakyat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bovendigul.
0: Menurutnya, sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Papua Selatan, Bovendigul membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu menjadi mitra pembangunan daerah melalui gagasan-gagasan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa organisasi yang kuat tidak hanya dibangun melalui semangat kaderisasi, tetapi juga didukung oleh administrasi yang tertib, disiplin organisasi, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh tingkatan kepengurusan. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional bertanggung jawab, serta terus memperkuat mesin organisasi agar mampu bekerja secara efektif hingga ke tingkat paling bawah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sorotan lainnya, saudara, pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.

Pemusatan Pendidikan dan Latihan Paskibraka Tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan

0: Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
1: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan.
0: Gubernur John Tabu menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hizage melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

pendengar tadi baru kita ikuti informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang kami sharekan langsung dari RRI Merauke yang kami relay dari Pro 1 Jayapura. Dan pendengar, saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kini kami akan temani Anda dengan beberapa rangkaian lagu-lagu rohani. Menemani Anda di malam hari ini pendengar, Sabtu di 1 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 20, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan.

salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
2: Kenapa begitu openingnya?
1: Dede, no protes, dengarmu saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: Aduh, apakah itu ribut-ribut, Kodong? Tidak bisanya dikasih nyenyak tidurku. Ih, kenapa itu seng adekku marah-marah? Ada apakah? Penasaranku.
1: Tidak bisa, Mbak.
0: Turun, Kak, deh.
2: Aduh, pokoknya tidak bisa, Mas. Tidak sesuai gambar kayak apa yang kupesan. Eh, bawa kembali, Mas, deh.
1: Iya, bisa, Jimba. Tapi tetap harus bayar, ya. Karena kita pilih pembayaran di tempat, Mbak.
2: Ih, bagaimana ceritanya? Kan sudah Kak bilang, tidak jadi Kak beli, Mas. Masa aku bayar? Bawa lagi.
1: Ih, tidak bisa, Mbak.
2: Kenapa nah tidak bisa? Kan...
3: Weh, kenapa, Kak Farah?
2: Ini, Kak, kan pesan Kak baju di online. Tapi pas datang, saya buka tidak sesuai, Ki. Jadi mau Kak kasih kembali lagi. Tapi ini Masnya bilang, masa tidak bisa?
1: Astaga, tidak bisa memang, Mbak. Karena kita pilih pembayaran di tempat. Tadi kan bilang, Kak, kalau ragu, Ki, jamin Ki buka paketnya. Tapi kita juga tetap bilang dibuka dulu.
2: Kan...
3: Tidak bisa begitu memang tahu, Farah. Kalau sudah dibuka itu paket, bagaimanapun kondisinya harus kita terima dan bayar ke kurirnya. Kecuali tidak dibuka, Ji.
2: Iwe, apa ini, weh? Apa ini?
3: Aduh, datang misalnya lembek turah. Dengar bisa aja deh.
2: Astaga, Kak. Nah, temanku bilang, bisa Ciki buka dulu paket COD untuk lihat barangnya. Terus kalau tidak sesuai, kasih kembali lagi di kurirnya.
3: Hah? Siapa bilang? Bagaimana ceritanya?
2: Jadi... Halo, Cika.
4: Apa?
2: Deh, ngapa, Mi? Mau Kak bertanya dan minta saran ini. Kan ada ini baju di online kulihat. Mau Kak beli. Terus ada pilihan pembayaran COD. Apa itu COD? Ku tahu jika lo kepanjangannya. Langsung mi artinya apa, Kodong? Kadar SD ini nilai bahasa Inggris tak di bawah rata-rata.
4: Astaga, bayar di tempat itu artinya. Ya, datang pintu barangnya, baru bayar.
2: Oh, bagus, Di. Jadi aman, Ki. Tapi kira-kira sesuai gambar, Ji, ini kah kalau pesan di online, Ki?
4: Nggak tahu, Mi. Saya pernah sekali pesan. Hoi. Contoh aja, kan. Kan kalau COD itu pas datang barangnya diantar sama kurir. Bisa jadi buka dulu paketnya. Terus lihat nih barangnya, sesuai atau tidak.
2: Masa? Terus kalau tidak sesuai?
4: Ya pasti kembali ke kurirnya. Kan itu tanggung jawabnya. Kenapa barangnya diantar tidak sesuai?
2: Oh, begitu.
3: Info dari mana lagi itu nak dapat temanmu? Tidak begitu. Kurir itu cuma antar barang Ji dari penjual. Jadi kalau ada salah atau tidak sesuai tawa barangnya, bukan tanggung jawabnya kurir.
2: Ih, Farahnya ini. Namaku itu. Farahnya ini Farah. Dede, enggak tahu deh, Mas. Pokoknya tidak mau, Kak. Temanku saja bilang bisa. Tunggu nah, saya kasih bicara lagi sama temanku.
1: Iya, bisa, Jimba.
3: Astaga. Farah.
2: Nah, diangkat, Mi. Kulihat speaker, nah. Cika, datang, Mi, barangku. Terus kubuka atau tidak sesuai, Ki. Jadi bilang Kak sama kurirnya tidak jadi Kak ambil dan tidak mau Kak bayar. Masa Kak bilang tidak bisa? Bisa tuh, Cika? Bicara Ki dulu sama kurirnya. Jelaskan kalau...
4: Farah, ini ternyata, Po, info yang saya dapat itu info dari grup keluarga. Itu, kadang-kadang ada hoaxnya. Tidak jelas. Baru lupa katanya, Ki. Ternyata memang tidak bisa tahu, wow, Kurir itu cuma mengantar, Ki.

0: Ini mas uangnya. Maaf mas Nah, tadi sudah emosi plus sota alias so tau.
1: Iya mbak, tidak apa-apa Ji. Makasih nah mbak, lain kali jengki begitu dik. Capek kak berdebat kok dong. Sudah sama doi berdebat terus, masa antar bareng juga berdebat kak lagi.
0: Iya mas, tapi kenapa jadi curhat ki?
1: Oh iya dia, duluan mana mbak?
0: Iya, Maluku.
2: Itu mi kalau selalu dengar info-info tanpa dicari dulu, betul atau tidak?
0: Iya Ji, kakakku yang kembarannya Google.
2: Oke mi paling deh, moga dulu lanjut tidurku, pagi-paginya drama deh.
0: Apa kita bilang tadi? Pagi-pagi? Halo, mami sore, halu deh.
2: Hah, iya kah? Deh, telat mencuci baju.

0: siang, saya Rudi dari Bank BBC ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

48 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar masih menemani Anda dan berbagi program siaran kami. Terus hadir menyapa dan juga menemani Anda di sepanjang malam ini. Iya, tidak terasa waktu terus bergulir jelang pukul 20 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukaruang. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer, mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R.A.D. Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santom melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus.

Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan

starter line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim, meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Gelitilo Lipro 3 RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dijulukkan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Pro 1,

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku, sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
0: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara pada hari ini Minggu 2 Agustus 2026 menyelenggarakan program-program siaran radio di sepanjang hari ini. Dari Jalan Majapahit kami yang bertugas, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak dan Muhammad Adam, Teknik Studio mengucapkan selamat pagi dan tetap merdeka.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Selamat pagi pendengara Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor. Sinergitas lintas sektor perkuat pelayanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Daerah Terpilih Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua tahun 2026. Dan pendengar mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin pagi ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai.

0: Peringat kita awali berita pertama. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak, Numfor, dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Peningkatan perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Tri Rian melaporkan.
1: Biak ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun lebih kurang ya, ininya APBD-nya, 9,3 triliun lah dari PAD, pendapatan asli daerah sendiri. Dari pusat ini 700 miliar lebih. Nah, jadi sebetulnya dia memiliki potensi itu.
2: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat birokrat gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya ini dia birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
2: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
3: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah. Tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini akan melampaui apa yang sudah kita katakan. Dan ya, kita berharap di tahun-tahun berikut terkait PAD kita ini harus lebih baik lagi.
2: Diketahui kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sejumlah agenda kerja. Salah satunya akan meninjau Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Tri Rian melaporkan.
0: Pendengar, sinergi lintas sektor perkuat layanan gizi melalui workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Tahun 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama dengan UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor menyelenggarakan workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di Satuan Pendidikan Terpilih. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas guru, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan layanan gizi terpadu bagi anak usia sekolah di Satuan Pendidikan Terpilih di Kabupaten Biak Numfor. Weni Kusumaningrum, Ketua Tim Kerja Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan bahwa kerjasama dengan UNICEF dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia menjadi langkah berharga untuk mewujudkan generasi biak yang cerdas, sehat, berdaya saing, dan unggul.
5: Kita mau generasi biak sehat, cerdas, berdaya saing unggul untuk biak yang lebih baik, Papua lebih baik, dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu guru hebat-hebat di sini adalah orang-orang yang pertama melihat perilaku dan mengawal karakter-karakter anak-anak kita mau dibawa kemana. Dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sederajat, Bapak Ibu gurulah yang melihat setiap harinya, dan harapannya bimbingan dari Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita tidak hanya cerdas, tapi tumbuh kembangnya optimal, sehat, karena kalau dia nggak sehat, dia nggak akan baik dalam menangkap semua informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu, kita merasa bersyukur karena tidak semua sekolah, tidak semua daerah mendapatkan dampingan. Kita mudah-mudahan bisa menggunakan kesempatan ini untuk berguna bagi diri, sesama, dan generasi ke depan bangsa kita, khususnya di Biak.
4: Mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Simon Rumpai Sum SH, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini, termasuk bagi anak di bangku sekolah. Menurutnya, anak yang sehat dan bergizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, melainkan wadah strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Untuk itu, ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para fasilitator dan menerapkannya langsung di sekolah masing-masing.
6: Kesehatan dan gizi anak adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor. Anak-anak yang sehat dan mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, fokus belajar, dan berdaya saing tinggi. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah strategis untuk mengintervensi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak ini. Melalui kegiatan workshop dan pelatihan ini, saya berharap sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor yang semakin kuat. Para pendidik dan pengelola satuan pendidikan terpilih dibekali pemahaman yang benar agar standar mutu, kebersihan, dan kandungan gizi pada layanan anak didik dapat dikawal dengan baik.
4: Sementara itu, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dina Putih Kartika, menyampaikan melalui workshop ini diharapkan tercapai 3 sasaran utama. Pertama, meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru serta tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan layanan gizi terpadu. Kedua, memperkuat kerjasama antara sekolah dan puskesmas agar pelayanan berjalan berkesinambungan. Ketiga, mengumpulkan pengalaman dan masukan dari peserta untuk menyempurnakan pedoman nasional pencegahan dan penanganan masalah gizi.
7: Bapak dan Ibu yang tidak hanya hadir di sini sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra kami yang membantu membentuk layanan gizi sekolah yang lebih baik. Kami berharap selama 2 hari ke depan kita dapat berdiskusi secara terbuka, saling berbagi pengalaman, dan semoga setelah kembali ke sekolah dan puskesmas masing-masing, Bapak dan Ibu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi penggerak dalam memperkuat layanan gizi di lingkungan kerja masing-masing.
4: Kegiatan ini dihadiri fasilitator dari Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, serta para kepala sekolah dan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat, pembina UKS dan tenaga kesehatan Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
8: Rencana 15 Desember selesai lah groundbreaking ini, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Biak, dan operasionalnya langsung mungkin di bulan Desember atau Januari.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Biak Numfor, dipusatkan di Kampung Ibti, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ini merupakan langkah awal pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam satu lokasi. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
9: Keinginan dari Bapak Presiden dan betul-betul ide murni dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama. Beliau memahami betul keinginan para pendiri negara bangsa Indonesia ya. Dalam UUD 45 pasal 34 ayat 1, fakir miskin anak-anak terlantar di pelihara negara. Di lapangan beliau melihat banyak anak pengemis ya, anak pemulung. Dan beliau melihat bahwa mereka orang tuanya pemulung, anaknya pemulung juga. Pengemis, jadi anak pengemis juga. Oleh karena itulah beliau menyadari bahwa tanggung jawab dari konstitusi anak-anak terlantar harus dipelihara negara.
2: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnebra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan sekolah rakyat di Biak Numfor. Menurutnya, peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Mendagri ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan hingga selesai.
10: Ya kita patut bersyukur karena tidak semua daerah mendapatkan program ini. Peletakan batu pertamanya bisa dilakukan oleh seorang menteri. Nah ini kita patut syukuri sekali sehingga ini akan memberikan motivasi semangat bagi kita yang ada di daerah untuk bisa mengawal program ini secara baik. Dan kita berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian PU ya, sebagai pelaksana teknis pembangunan sekolah rakyat ini akan selesai pada tanggal 16 Desember 2026. Punya pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi kami yakin sekali bahwa dengan dukungan semua pihak ya, terutama masyarakat kita yang ada di Biak ini ikut memberikan dukungan penuh ya, terutama memberikan dukungan doa sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang ada.
2: Sebelumnya, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional 6 Papua Maluku Kementerian Sosial Republik Indonesia John Herman Mampioper menyebut pembangunan gedung tersebut dikerjakan dengan target penyelesaian pada 15 Desember 2026 datang.
11: Kegiatan peletakan batu pertama ini yang dilaksanakan hari ini. Nah ini sebagai bentuk tindak lanjut dari sekolah rakyat rintisan yang sudah berjalan seluruh Indonesia tepatnya 1 tahun di tahun 2026 ini, kurang lebih ada 166 titik lokasi sekolah rakyat rintisan termasuk di Biak Numfor. Oleh sebab itu kita harapkan pembangunan groundbreaking ini akan mulai di bulan Juli ini karena sesuai kontrak di tanggal 3 Juli 2026, kegiatan ini akan berlangsung pembangunannya dari bulan Juli sampai finish di tanggal 15 Desember 2026.
2: Untuk diketahui, gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah. Pembangunan tersebut meliputi gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, asrama putri, asrama putra, rusun guru, gedung ibadah, gedung serbaguna, kantin sekolah, TPS, West House, lapangan upacara, lapangan basket, lapangan sepak bola, area parkir, pos satpam, kolam retensi dan playground.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, mengakhiri buletin berita daerah Biak, kami akan hadirkan wawancara sebanyak 36 siswa SMA SMK yang terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 tengah berlatih di Pulau Numfor. Seperti apa persiapan selama ini? Berikut wawancara Oki Pinantoan dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Biak Numfor, Ibda Sakarias Nif Mas Kusau.
12: Mendengar jelang pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang dipusatkan di Pulau Numfor tahun 2026 ini, seperti apakah kesiapan dari tim Paskibraka Kabupaten Biak Numfor? Saya bersama Ketua PPI atau Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibda Zakaria Nif Mas Kusau. Saya langsung saja, Pak Saka, ini hingga saat ini yang tengah dilakukan dan untuk pasukan ataupun dari Paskibraka Biak Numfor jelang pelaksanaan upacaranya. Silakan.
13: Baik, untuk menjelang persiapan tanggal 17 Agustus di Kepulauan Numfor, saya selaku Ketua PPI Satarian Pustosu bersama rekan-rekan PPI dan juga para pelatih yang lain sudah mempersiapkan para putra-putri terbaik untuk mempersiapkan menjelang 17 Agustus untuk mengibarkan bendera merah putih di Kabupaten Biak Numfor yang disiapkan di Pulau Numfor. Kesiapan kami sudah siap untuk mengibarkan bendera merah putih di mana pasukan 17 dan pasukan 8 kami sudah siapkan. Cuma hanya kendalanya ya pasukan 45 yang belum bergabung dengan kami di Pulau Numfor dikarenakan karena waktu dan transportasi yang belum bisa mereka datang ke Pulau Numfor.
12: Untuk para siswa atau putra-putri yang masuk dalam paskibraka ini, apakah semua terwakilkan dari Pulau Numfor ataupun ada yang dari kota Biak, berapa banyak, kemudian sejak kapan mereka sudah mulai latihan awal di lokasi?
13: Baik, untuk kesiapan kami memang membagi dari Pulau Numfor sebanyak 18 orang dan juga dari Biak sebanyak 18 orang, jumlah seluruhnya adalah 36 orang. Dan kesiapan kami untuk latihan sudah kami gabungkan menjadi satu di Pulau Numfor ini sejak bulan Juli. Sejak bulan Juli tanggal 22 kami sudah bergabung untuk melaksanakan latihan bersama dengan untuk kesamaan gerakan yang selama ini kami siapkan.
12: Dari Juni ya atau Juli?
13: Juli.
12: Tapi untuk pelatihan yang khusus ya anak-anak Numfor itu sudah dari kapan Pak?
13: Untuk kesiapan kami di Pulau Numfor ini sudah mulai dari tanggal 7. Pada tanggal 7 di mana adik-adik ini belum disiapkan sama sekali. Pulau di situ. Sehingga kami harus datang lebih awal untuk mempersiapkan diri mereka, menyamakan gerakan dengan adik-adik dari kota.
12: Pasaka itu ada kendala tidak di lokasi atau tempat untuk pelaksanaan upacara ataupun juga terkait gerakan ataupun ada formasi terbaru atau seperti atau sama?
13: Bagi kami bahwa gerakan itu tidak ada perbedaan, sama saja yang karena mereka juga dilatih oleh para purna-purna yang baru yaitu purna 25 sehingga gerakan atau kesamaan itu disamakan dengan kota sehingga tidak mempersulit bagi kami untuk menyamakan gerakan. Yang pertama, yang kedua, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di Numfor itu sebenarnya tidak secara kita lihat bahwa semua itu membaik, semuanya baik, berjalan yang baik karena ada dukungan dari pemerintah sehingga kami bisa latihan dengan baik. Untuk sementara ini kami belum latihan di lokasi dikarenakan kesiapan lokasinya belum siap, terutama tiang bendera, sehingga kami gunakan ala lapangan yang lain untuk samakan gerakan dengan pasukan 8 yang lain yaitu dari TNI.
12: Jadi adik-adik ini mereka ditempatkan di satu lokasi atau seperti apa?
13: Ya, kebetulan mereka ini ditempatkan dalam satu lokasi sama seperti di Bromsi juga di SMP Negeri 1 Numfor karena lokasi ini aja yang bisa menampung mereka sekian banyak orang yang ada.
12: Kendala non teknis tidak ada ya Pak?
13: Sementara berlancar karena dukungan-dukungan yang diberikan baik itu pemerintah dan juga masyarakat sekitarnya mendukung kami semua.
12: Pelatih kurang lebih ada berapa selain itu totalnya?
13: Kami di sini pelatih dari TNI berjumlah 4 orang, terus dari saya sendiri ketua PPI dan juga mewakili anggota PPI ada sekitar 5 orang.
12: Terakhir apa Pak Saka yang mau disampaikan khususnya memberikan motivasi bagi anak-anak atau orang tua ya yang lagi mendengarkan ini, orang tua dari putra putri?
13: Baik, terima kasih Mbak Uki. Saya ucapkan kepada orang tua yang mana anak-anaknya yang sudah dipercayakan kepada saya untuk membawa mereka ke Numfor ini walaupun banyak rintangan dan halangan yang kami hadapi dalam perjalanan, tetapi mereka tiba dengan selamat dan mereka sampai sekarang sehat-sehat. Mereka laksanakan kegiatan sampai sekarang. Harapan saya ke depan, saya selaku Ketua PPI menghimbau kepada generasi-generasi muda yang akan datang, jangan berkecil hati, tetapi ikutlah organisasi-organisasi yang penting yang bisa membangun adik-adik ke depan lebih baik lagi. Dan juga satu hal yang bisa saya sampaikan kepada orang tua adalah ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang mana sudah memberikan kepercayaan kepada kami, Purna Paskibraka Indonesia untuk membina adik-adik ini. Terima kasih Mbak Uki.
12: Baik, terima kasih Pak.

Baik, pendengar, demikianlah buletin berita daerah Biak edisi Minggu 2 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Carla, kok bagaimana masih pagi ini sekali?
1: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
0: Bu, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
1: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
0: Oh, jadi begitu, Kak?
1: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
0: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
1: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya.

0: Jadi kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh begitu, kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
0: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau mau urus PBG itu bagaimana nih Bu Cara?
0: Nih kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus, tipe manfaat untuk kekitora urus PBG itu apa?
0: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu ya, mantap sudah, mantap.
0: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
0: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Ade Carla sudah bagi informasinya.
0: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang, saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih.
2: Pace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rttl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pagi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk dua informasi pengumuman yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini. Kami sampaikan pengumuman berasal dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Daftar jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Kegiatan gerak jalan tepat waktu tingkat SD sederajat akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Agustus 2026, waktu dan start pukul 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Lokasi start lapangan Hoki Mandala, lokasi finish lapangan Cendrawasih. Gerak jalan ketepatan waktu tingkat SMP sederajat, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, waktu start pukul 1 siang, lokasi start Taman Segitiga Yafdas, lokasi start Taman Segitiga Yafdas, lokasi finish lapangan Cendrawasih. Gerak jalan tingkat SMU, SMK sederajat dan perguruan tinggi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, waktu start jam 1 siang, lokasi Taman Segitiga Yafdas, finish lapangan Cendrawasih. Gerak jalan ketepatan waktu tingkat umum atau semua kategori selain kategori pelajar dan mahasiswa akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 jam 1 siang, lokasi start lapangan Mandala, finish lapangan Cendrawasih. Berikut karnaval jalan. Karnaval jalan tingkat PAUD dan TK pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 8 pagi, lokasi start Jalan Selat Makassar, Kelurahan Vandoi, dan finish di Lapangan Cendrawasih. Karnaval jalan tingkat SD dan SMP pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, lokasi start Lapangan Mandala dan finish Lapangan Cendrawasih. Karnaval jalan tingkat SMU, SMK sederajat, perguruan tinggi pada hari Senin 10 Agustus 2026 jam 1 siang, lokasi start Lapangan Mandala, finish Lapangan Cendrawasih. Karnaval atau Parade Budaya Nusantara pada hari Selasa 11 Agustus 2026 jam 1 siang. Lokasi start Lapangan Mandala dan finish Lapangan Cendrawasih. Berikut kami sampaikan persyaratan gerak jalan. Tiap regu terdiri dari 18 orang, pasukan ditambah 1 orang komandan regu. Anggota regu benar-benar siswa atau mahasiswa aktif di sekolah atau kampus bersangkutan. 3 untuk SD sampai dengan PT sekolah atau kampus dapat mengirimkan maksimum 2 regu tiap kategori selama pemenuhan persyaratan. Empat, bagi sekolah atau kampus yang jumlah regu calon peserta lomba gerak jalan lebih dari 2 regu, tiap kategori dapat berkoordinasi dengan panitia seksi lomba. 5, hal-hal yang dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Karnaval Jalan, berikut persyaratan Karnaval Jalan. 1. Peserta adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk SLB dan madrasah dan pondok pesantren. 2. Bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 3. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT. 4. Membuat spanduk atau baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026 dan juga tema daerah visi misi Pemda Biak Numfor. 5. Hal-hal yang dapat ditanyakan saat pendaftaran. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini ditutup saat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis akan diinformasikan saat mendaftar. Yang terakhir adalah persyaratan Paradi Budaya Nusantara. Peserta umum lembaga pemerintah swasta BUMN, BUMD, TNI Polri, lembaga lainnya, parpol, ormas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Biak. Bebas menampilkan kreasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, tidak mengundang kontroversi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dilarang memakai atau menampilkan hal-hal yang bersifat mendukung LGBT, membuat spanduk baliho dengan tema perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2026, dan juga tema daerah, visi misi Pemda Biak Numfor. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat mendaftar. Alamat pendaftaran seksi lomba Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Gor Petrus Kaviar Biak. Pendaftaran dibuka sejak pengumuman ini dan ditutup sesaat sebelum pertemuan teknis. Waktu pertemuan teknis dan informasi saat mendaftar. Demikian pendengar, daftar jadwal kegiatan lomba dan parade dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Yang terakhir pendengar, kami sampaikan pengumuman berasal dari PT PLN Persero Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PLN UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau dibongkar rampung, dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Tidak mau rumah Anda gelap? Tenang, cara bayarnya gampang. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari risiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali, tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile. Semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Mari download dan transaksi sekarang di PLN Mobile. Jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang, bisa menang. PLN Indonesia. Demikian pendengar, ruang informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 6.47 menit waktu Indonesia Timur. Nanti tepat pukul 7 kembali kami akan hadirkan informasi aktual dari Pro 3 Jakarta.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta, mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan rri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru, di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission, dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby Osapulati melaporkan.
4: Personil Komando Operasi Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
5: Pada kesempatan ini, kami izin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI HBMA di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale, mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolof, personil Korps TNI HBMA segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam. Sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
4: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
6: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Renor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura
7: atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehabilitasi desa Banyepen.
6: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim WASEF TMMD Brigjen TNI Yanto Renard Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
7: TMMD ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
6: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Kelang- Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
8: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
9: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
8: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
10: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
8: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R.A.D. Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
11: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
12: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur, dan juga Dinas Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
11: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arif Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum, karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
13: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100% makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
11: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesuai.

0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Biak ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

0: Biak pagi ini. Biak arwah ini.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: pagi ini. Biak arwo ini.
1: 1, 2, 3.
2: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.
4: Selamat pagi pendengar Arwo, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak Pendengar. Saat sekarang sudah pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, pendengar, selanjutnya lagu-lagu rohani akan kami hantarkan di ruang dengar Anda saat ini. Dan pendengar, ya, mengantarkan Anda untuk menuju ke tempat ibadah, ya, ibadah di awal bulan, ya, tepatnya bulan Agustus 2026. Iya, dan juga pendengar, nanti kami juga akan menyiarkan langsung ibadah Minggu pagi.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Mendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan langsung ibadah Minggu pagi yang akan kami siarkan dari Gereja Ibekofwar Dolok Biak yang akan kami hadirkan di ruang dengar pendengar di pagi hari ini.